0: teoretical kase bahamala de humus control yese ti ham bandu ko fahama e vesko ta kahiran ge ane huddeni te nakun echen nu kuma nu swade mi gota mikan dimavi ki veto ti swal koru ni detto mi dimavi angurama na kami ape america komme soba ka gure namas irana ka eggamu ara kanu keru vagamu kum faba kanu keru irana gure nuclear hatiyar ufed devar hore uranium waga genda kan nokerun fa ba gene ekan uskure vene emi danna wahen eki fase han hode tane guri chinnu adi guri tane nosenge america enge mi war badar gese huri natans e bi madi ga eta meter e gadi guri tane etan go doru esuri e kuri ga mi dia har america bon ala ga la kef ema etan wannan je ne hen komes go takun eta etere ga taj huri chikine to america ge sifang ba yak matin fa ba gen iran ge tereng etan ho daagen etanu mibuna yurene mekem lakna rakka ichingi ekine to genda niran mentu wenu to balan ama ekko duwa daane mekotu was ekan egota kuram vegen emi hu iranuge iran watta janne to amerika boti watta jiruge pilot iranuge tere gune nu to emi ha salama korben operation hingi nu to operation hingi ikan test kollam vegen kiya warkat to iran engeni etere fa ba fiya e testu ga hamuni fail vi amerika kiriya salama korawuni ekamak america ge etan ulanden halakwi sifang eta voting halakwi ta sidriya tu wadigen wes wigot ke warbon nakame pak kunu tlanje ama awaha filagen di egota ekam wima engi jiran tire faabagen tantan hodaagen miti hodaagen waganna ge mik kurewen kam nunka ana ka iran etire ge gotum faruba de ami huria chen iruga iran tire faabagen iran ay ko ekam horam kin to quran egeta ema mi huria chika ekko Trump pengingi je hanguram kau kena wanita bis faham nik, ema eh na deh tiri hanguram inzar nik kau bis hanguram nu faham ni, eh awal mizan nawa heng askari kau tu kamy aban kau eh bis umi dene, anek kolong Amerika, anggol Amerika bar neti kene no, ingat bar eh na bis bar hota sulukore ni kantong mana, anek kolong ingat Amerika ge tiri ga, mih hanguram ya barang itu kolo, hanguram ya ke sabun. Warbana ikhsoa da gelung belibe taketi ga goduma mi israel ko de kame kama bune baa masse tangi baa de hemega mi faras mi yani israel ira din hamala ga amerika baa nuwi amerika yetere warbana ge bode mi israel gune kanta ko tiron wana ne ki koran hi mi israel kame kanta ta ko de wana sarkar nge amerika sarkar kuri ga nukre ne buna ka mi ka de ta kanta ta ke an ko bana lokai masra ho igota Adik itu begini China ya Rusia kami ada korar role Amerika ingat Iran kuat itu baik kami juga umus nusi daku emi hingga semata liben kan adi Iran jehilun warbudak kuda bijik Iran mihar kuri kekal ketteri kamu kebetul ga mihar ketteri kamu boleh ingat ketteri kamu kuri mihar itu baru kamu ketteri kan ehen nama wes Iran fursut libij mihar preemptive ko iswe hamaladi Iran bahar dakkala Iran azum dakkala Tiada memikirkan kau yang akan udah ini, kopi yang mungkin hadaan ini, mungkin kita bukan chance lebihi. E chance ke beru no kopi ya, India itu ke fenna. Emak Iran beru mana India itu ke fenna? Emak isu yang hamil ada ini macam ini, siasi itu barang yang kah messaging ini, ingat itu message ini. Tiada memikirkan gada halat tu ke, tiada jehilun luaran ini, dengan kau balas. Emak ekal message kuriya ke Iran udah. Kuriya bawa itu ke Iran, mih hangur ame koran wakilun tak ke mih dulu, agent pun tak ke. Misalnya Hezbollah kahalai, mereka hal mihun baik kalau agen faham tu Iran orang yang, hema baik mihun baik faham tak Iran malam eskuri, Iran kan ukir esih tak dimak kurang, jamaat tak kelabu baik mekan tak mikurang, kalau Iran no miharu, jamaat tak difau ke Iran nukunan je Iran amil dah nukunan ni, face to face, eita faham tak, eh hangurah mak hema marhalai, mikirni ah deterrence ke Iran mibina kuri, ni tu ketteri kamu, iswe hamal adun ke deterrence, kuri ke deterrence yang guna kumpai tu Israel. Ei, ehem mihun abiru dakkam Israel hamilah dini. Mereka Iran uspek pernah ikuli. Israel abiru dakkam yang kuring hamilah dini. Mereka Israel kan nukeran dini. Mak kuli utak ikulek. Ei, mifaharu migotan hamilah dini rumah mana ki? Ei, Iranu, Iran Israel hamilah dini rumah mana ki? Iran hati putte warab bar, warang azum, adi warang amil le nafsu itbaru bote. Ehem nune kan nukeran ni? Mika migotak kurak. Ehem, emesaj dini ma, demuan agotak ki hamam jehen matiru mas.
1: Sabat warab berasa syukur yang kita hisa kuli maulumata. Mereka dunia kali ke program ka ami balali Iranung iswe hamiladin ke siasat ka ami maulua. Mohimu maulumat tak kelebun kam ke umid ka wakilanang. Wassalamualaikum.